0: Tedi etewega vio zaidi mudhikiri nda ikani mirongo edhatu na mirongo ena na idhatu Ivi tuke tftva nda mudhikiri ya madha Ikuye zona ya korwa yeze ndege egoere Mudhikiri ya wetuwa mitambi ya tutops yeze mwenawa samburu Kirimagita kwa mauntololokwe Mudhikiri yeze ni ya korwa ekiuraga area marai kudhini mudhikiri ya Ai! Mweri waga siwe mudhikiri ya korwa uwe mweri otai mwego guwa mwono vururiri wetu wa Kenya manze Ni mweri ukorogo ina mudhikiri yezi maundu matai mega maundu megi ikuo Na toka vaya the most ya atu the nguteri enda tuweo Alright, in the meantime, tora niri ya mudhikiri wakilisha mitata tuka gisonga your design Mwiro langu watu ipande gani, hello
1: Arimu nanguam
0: Gaka niko
1: Ete mkange
0: Fiti ya seno
1: Ete mkange kwa mwela wato master nadi
0: Kweru watu ya master
1: Aisyu dia balik, nama nak lawi siwak apa uwe na?
0: Yes.
1: Nampak yang dia seno kau cakap, kau tahu macam mana kita usia kau jatuh doang, berani buka muka yang ke?
0: Eh.
1: Berani ni orang dia agak ni orang uwe ni orang dia pun ingin kita buka muka yang ke?
0: Eh.
1: Okey, aku pun nanya.
0: Eh.
1: Muka yang ke? Di sini aku muka kita buka jatuh doang ni uwe.
0: Eh. Eh.
1: Uwe. Hello, hello, no, aku orang kangkar, orang ni ada muzai.
0: Kangkar orang ni orang agak orang etrik ni aku kini.
1: Yeah.
0: No ati ni toko menyanyi ati amu denyosi yoki wakinye
1: Ara uru ni ara uni aku cuma no aku na dia ni lepas dia rumah aku aku ada sok gula dulu.
0: Okay.
1: Pas guru kita siapa yang kurang pasti itu masih jadi kawiker di kamar itu kalau dia sejak dia nama saya bikin apa tu harus ni ati musa itu gua.
0: Sawa seno.
1: Pas itu mai ruti, tapi nak kira pas itu mai ruti.
0: Ehe.
1: Tapi nak betul nanti siapa tu aku tu nak gua mungkin. Ara mungkin mana nanti aku yang bawa pun mak gua tu bunuh pun. Namun saya siapa pasti sok gua rumah saya.
0: Eh.
1: Lu ni aku kerjanya muda kerjanya kita dah. Oh ni je, ni kita tak kerumpo.
0: Eh buat naik, lu betul kan? Kita ingin fiti.
1: Covid tidak di, covid tidak di.
0: Santi sana manzi.
1: Tapi, oh tidak di.
0: Alright.
1: Tapi. Benar Evan.
0: Gak kan Nico?
2: Nyanya.
0: Iwa nyanya.
2: Benar Evan. Kerja bawa gina kali.
0: Eh.
2: Nama Maria bawa Angela.
0: Eh.
2: Mana mereka ni baru kan yang bora?
0: Ii.
2: Mereka jenis mana ni mandi temono?
0: Yes.
2: Kita mahu kan ini wajah kan naga diri dia.
0: Ii.
2: Naga diri dia yang bora temono.
0: Ehe.
2: Ia tu nama dia dia jenis nama kanya dia naja bawa lagi air duri.
0: Yes.
2: Mereka jenis wajah kan dia temono nama dia kerja kabel ini.
0: Ii.
2: Kami mereka jenis ni mahu angji na angjara baru kan mereka kan yang bora.
0: Ehe.
2: Bapa ni kan berapa anda ni?
0: Ii,
2: mana cari niwak eh?
0: Yes.
2: Jadi baraya ni namu duri kita beri jawab niwaraya muri gua tu aringa.
0: Ehe.
2: Mundu gua tu anjawa gimana niwaraya gua kekari kiri ni mukori no.
0: Ii.
2: Anjawa ni keramba anjawa anjagera.
0: Yes.
2: Ehu mundu gua tu amiri zara.
0: Ee.
2: Na agi mezi aikoi.
0: Ii.
2: Kena dijual macam gua jenis tanah awalnya kan berapa ni ramai ramai kerumun macam boleh.
0: Alright. Yes. Fiti.
3: Kemarin bawa bila makeup.
0: Yes, Mresh.
3: Ketika mau make up kau.
0: Ii.
3: Ketika mau ambil yang ada sahaja ni, itu kan umur aku undi katiran, memang kita mula sahaja tu nak ya.
0: Ehe.
3: Kalau kasih rekeh demo.
0: Ii.
3: Terus sekarang kita kini airan tu.
0: Yes.
3: Bagaimana ya, apa yang mereka ingat, mana yang ingat itu juga orang ada ingat biasanya nak doa malu pun nama mukundi.
0: Ehe.
3: Naros nama syaban tu nak doa apa akhirnya salah tu matun dan kita dokong nasib baik ya.
0: Asanti sana.
4: Hello.
0: Hello.
4: Hello.
0: Yes, hello.
1: Oh, aku yang mesti saya kan ingat dia mesti.
0: Ehe.
1: Jadi mungkin yang kiri.
0: Di mana no?
1: Nada di mana no?
0: Yes.
4: tondu wa ngoragikira muguka mai na gukumbangua kuria twari ngathori
0: mawitaga tia ndugu
4: akinambira tony brother yakwa akinambira atiriri gentie mugenge
0: kabisa
4: narakena mwamba kirite kamuguka ni ama karigu ni karigu ngikira muguka mai
0: ehe
4: na nakena mwana mugenge
0: alright
4: ucio ni soto
0: ehe
4: na ngethia kirai ngethinya kirai nyitete pipe
0: alright yes hello
5: hello mugenge
0: yo
5: wero bia
0: ote maneno tuifiti
5: okay kwa kena mugambi kunya wamai
0: ehe
5: ndigana mena ikarikia kashire
0: yes
5: erizawa na mwene kumashuka
0: ehe
5: tony
0: ehe
5: moro na jage mare ngoni
0: ehe
5: na sami kara sami kandu kwende mera mekara mutambo rawe moro
0: alright yes hello
6: hello mugenje
0: oyo
6: ne bishop jiringa ya va Carolina
0: kwero atia bishop
6: wako kuvieta vyego tele na ndogo ya wavai
0: karibu sana kwa we moro FM
6: mongo bikirele bia vore vore
0: ehe
6: Nito to na karai magetereria mera manjire.
0: Ehe.
6: Nirma mukure.
0: Yes.
6: Ndogo za teri saba na isuka na nsiga siere.
0: Ehe.
6: Ndingo amutio bare na njero kavuti na amukodai makema. Ehe. Na mera na masambi kimondere.
0: Ehe.
6: Makore na sub arabu.
0: Yes.
6: Ando wonde age kiero.
0: Ehe.
6: Nimere me vange kuma Friday to nao kure crusade.
0: Ehe.
6: Ndanya ndia Friday nene vidia sande kogo makambe tera na wenge mono bare gikiero.
0: All right.
6: Ora na so ubega ndogo ya wa.
0: Asante sana mudikavu.
7: Magosi.
0: Ee.
7: Uvoro wa kubai.
0: Kwaro mono pasta.
7: Ha, nime wa machambo ae.
0: Kwero atia ku.
7: Lai uko no akwera ndugu yangu.
0: Ee.
7: Na to mereretia ya tinge.
0: All right.
7: Dino hando ni matura mega na ondo.
0: Ee.
7: Kuga nyanjire die na mumbi so kusho na gwa makuo kunira.
0: Ehe.
7: Rabu anawe pigo to ne kuwa kiri so kora ya kuria gwe ku masiki.
0: Yes.
7: Ndiga muri ya ta te kanairo.
0: Ee.
7: Ah, rabu re uti ga ndigonye chuka ndire munene na reserve ne kare. Mutambo ri kama kawaii